Malu kerana nai sirah, kamu tu faleho hau nai mar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nye lorong dia kbay mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nai sirah, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

0: Beliau esi fo apoi umudu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaung tangki BNBAT.
1: Hau kuda adila cewek si da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda leda lalaila paling hetam mane. 70-80. Ah, hau kontoh ni fuan sana berarti liu, seras resi. Iha ne, hau la bene, mas sira memai hola iha umari, hau luar bamer kari lah, duranti ni mana. Iha ne, hau niya mbe, hau kuda ma idila, malus, makna itu kan. Be mak pendau lina, be mak laiha, mas dia ambil usaha, be tamal ne, be dia kela. Iha ne, amni peramu be di, tam be ne, agora ami atu kuliah tu rezol bene di. Mas kalau be iha ne, ami asinti han sembuat tidak problema ba ami laiha. Kalau itu halu buat satu tangki perija be. Ami ni be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai uluk ami uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia ne mak ami hasai te ida. Sementara am halu tangki helete ne ne mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu nane be pun awat cewek saja data na atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be rumah mai ne ne be pun dah ni file tiap mengampu imba box semane le be ne mai kalau oh jeme si ya ne pendes darah tu be ne hotu ami monta kira se ekipe da jeme jestau manu tensa um fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a tene be ami decidi uma kain da kala pulan da 50 sen osane tau hamu tu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulun be ten ma barak problema sih hansane entau ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entau komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iya kuaze dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resi hansane. Entau be fisik cewek mai tu sefusu dan cak im kuda molok lah. Ya. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molok sebelai ha. Entau liu banene ami sila sirfusu. Entau ansa be ne ita bel resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia pasir lah bele ba hasai kal be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sidit ya hasai sirne te keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mag ne tangki responi de be seda ida sirne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strager itu na aire ne atur rezolve problema mag ide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia toluham hela gabun dene tambah ini aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mas hela ne daru muda ku mas hela ne kami go ku mas hela ne nar tutu mas hela ne ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polo na cukup ruam hela be ambaliza mas tra ne dana sori ba ne la hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka balai dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena peladila di lemati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini sama kairona nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena peladila di lemati itu.
0: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dane, atune, hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hoto, ami beleba halu serviço, entai dane, ami realizatena. Ida ne amin ya inisiatif rasik

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

siente kata ita ia konik saung kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

Kau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh valeo hau memar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa tu hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: sira tala senti tenya programa to nanya rohang maybe ita seha suru malu fali iya semana oi ya programa ni behanesa noho topiku ni be diferente no ikus ita setaka tenya programa ho musika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.
1: Ciao.

siente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw no imar, pao ni belong trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyang. Tiap malu kerana na isira, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Maibe ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansata mai hanne. Nem mambe nem lelwe bara ansa kalande ami heta rua katun hansane. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lelenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansane. Lelu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itemos e vita babos la hetano no unu ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu hansa mens agora 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sona ne hansa itabamos la hetano na fatin de itemos ita la hetano na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daapahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sira batiru atalori mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vinte seradu rakam bia sira hotu informasaun ne mak tah kaitan iha suru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang o hen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city SP niang nia continuation maka obra nebe maka city SP husi kela maka city SP muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian I parte ba marina nian hane sang hau nudar marine field coordinator hau nia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade haleluya protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional mebe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komnerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince, ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ia consensia atu bele conserva ita ni recurso in sira. Lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang. Tamba hanesang ita hatene katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenhira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciência sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mosa mi monta iha husi ila jako mosa mi monta no mos iha sukulore primir mosa mi monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kalau nang ayah sirah, kamu tuh kali hohau nai mar, hohau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nang ayah sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wo titulu hari damai.

0: kuat di tan su testia kanuni klara antau ida ya karaik nai labele hetang bea ida nema problema mesmo ansanemos hanesen hia hia aldea borobei rasik be bara soke kanu hotu ta tesi kuat tia klaran antau seluk la asesu bebe antau atu hadiah kanu ida nemos sira hein malu la hein malu mabe graças de Deus ho a minha presença na ba que cria discussão logo kida para logo ser ni consenso que tá bem importante tebes baita voto e li liga são hobe e tá colia para pandemia covid kida agora kata buat kita dalam da beta salva moras ni kan tem que facilima tem que higiene se e tá colia buat higiene pela iha antonsa como deve antonsa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sedok tebes antau sir lori bene mo cukup metente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris ladung higiene ada ne bele kando ites kerasa kan iten na sane buat moras ni mos ladok tama hene sekarang tama antau pensa ni sira dai lalai ni tambah bele iya ne me hau koko mi koko sai mediator halu diskusan hosira unsa par resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusan ta hamutu kosa para to hadia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontro na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo be ho kor ser ne vai be a consegue a me bele ame bele dada sira mutu ko se suku se ve aldeia a resolve do nisir ne problema ame identifica do ni problema ne me moso problema primeiro baru ten segundo be ten na kono hoto ia be aí kamu bobot ser ne antau be ne taka per be ne la bele rusi foho lete ne ba la bele tung mai antau precisa hamos precisa ba ku be ten ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala ser per hadia fali kanu ne nebe sepakat bersama nomor sir realize tene semana kutuk sefisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para insa bele kanu sir ne bele hadia hodia nomor tangki sir ne be at bele hadia hodia hawa espera kat fulang wen fulang ro wen ne sira be lancha
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itania saudi humalarang buat sana ita tenki servisu makas utuliza itania uma uing nebe maka iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisang itania humalarang nomos buat nebe maka bela rai batin punaru saifini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasi para ita bele ada ita ne moris la bele depende pa mesero
1: iha fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA
2: hau kuda adila CWS dah main hau kuda tu. Hau komesa 2015 hau kuda tadi lah. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadi lah paling hetam mana 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau lah bene mas siram mai hola ihau umarit. Hau luar bamer kari lah durant ini mana. Ihane hau niam be hau kuda mai di lah malus. Makna itu kan. B mak kuenda gulina, B mak layah. Mas dia ambil usaha B tamal, nape dia kela. Ia ni ambil problem B di. Tapi B ni aku orang atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B ihan ni, aku asintian sembuat tidak problem apa aku layah. Kalau itu halu buat satu, thank you perisa B. Amini bene pendes mak dada iha 2016. Be pendes sidak mai ulu kami uja be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida. Sementara am halu tangki heletene. Nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajudata na atu hadiah amni tangki ne. Nebe pendes darat ambe ini ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma maine nebe poin daun ni file tiya ma ngam poin ba box semane lebe ne mai kalem ma oh je me si iya ne pendes darat ibe ini hutu ami monta kiras ekipe da je me je stau manu ten saum fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalo a te ne be ami disidi uma kainda kada pulanda 50 sen osan ne tau hamu tu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru ma ne tambah iya be ulun be ten ma barak problem asiran sene entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iya kuaje darmudaku 16 ida mung tuir mane hamutuk kami go at gal tolunu resinan sene. Então, be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah. Oh, ami responden oh ami atu kuda molos be lai ha. Então liu banene ami sira. Sir fusu então ansa be ne ita bel resolve gra ne mahal ne be ne ita bel resolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di siri dia hasai sirne teh keta ini pois tama tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mag ne tengi responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragle dona ai rene atur jole problema mag ide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne ma toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami alia toluhan hela gabun dene tambah ini alia hane kan ami hela lah be latuir be alia dah hela ami alia momentan lah mus hela hane daru muda pumus hela hane kami goh mus hela hane nartutu mus hela hane ami ne han sampai campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momentan bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ne dana sorry bane lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habal gila tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar lagi lah dilamati hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar lagi lah dilamati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado de emergência de hoto ami beleba halo serviço enta dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiatif rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ne be mak CWS service ba ini ne hansa ne ini setambah primeiro ho harehu si problema passado, kata cewes apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo. Mabe ita tuir itna observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha. Enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya amikoko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat ini dah konsentrasi fat ini dah depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun husive pembibitan tanjar ina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição nene ma as atune veniri ta halo pimbibitan la bele mortalidade nene tenki minus la bele mais kona pimbibitan nene be ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pimbibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo.
1: Iha fating hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tait durante ukunana amkurationa, nebe amkurationa CWS mai omentatan, CWS potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewek primer mai, pomo manu amanda huinenda. Or manu komesa husi kene, manu komesa berkembang. Masa atu toti atu si dari sin, manu komesa mati vali. Nebe agora kair valu afaan, pus hola vali mane. Pus potam be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Masa ada kuang sene, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruhutu, bukare metan. Itala bele tau remetan dabe sera pupukurian la dia pupuk karate bibite ho remetan balue tungsi bubular na ma amraut mesrne ni momoro ne buras usa bafan balu husi merkar me boron to hene ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação meita acompanha hamutu.
5: Nasa kuda modo de. Foi ainda dao 2019 ainda. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuir trenamento, nene ami halo husia itaham timor tradisional. Nebe ami halo hansa itaham aibe malaria, itaham serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami uze bahan uze ba faande am la halo ngana ndam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husuma la fa malo na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintes, hamutu kohawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik. Maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang ide ne kata ituang atu garanti bahau ni tos rasi atu bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nine preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itania, tuir itania necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberu si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies seluk nih bayi kita prepara plano atau kuda bayi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu nih. Iya, antis dia nih, hau hetang experience tuang, iha turat atinan sanur racing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugese iha Timor Leste, di liu iha munisipio aliyo, kinta Portugal aliyo. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzeo ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço

Malu kerana nai sirah, kamu tuk valeho hau nai mar, hau nye belu nye trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutene programa, tuir mai ita barona lai, wujika fura kida wo titulu hari damen.

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuh pilih hau nyai mar, hau nyai belum trinci. Ia programa ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu. Tusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ia di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

0: suku Siran Ebe Makatama Parke Nasional Makanisan suku Lukom Nerasik, suku Bauro, suku Moapitine, suku Lore Primeru, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Siran Ebe Makatama Falihuna Parke Nasional Makanisan Mos Lorehe Sigundu iya suku Iliomar Primeru nomos kainleho Iliomar Sigundu Rasik. Hansa suku Siran Ebe Makohing Ame Haute Minem Konservasaun Internasional Halo Sosialisasaun iha suku Siran Ehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva itania recusoin sira laus ia tasilaran deit mai vemos ia parte terestrenia tamba hanesan ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador samba sustentabilidade economia nebe maka ita bele usa ia tempo naru se wanghira itala conserva bot sira ne hotu entau abam bairua ita ne om be wa siremos se la aproveita i bele de sira fosa la fali baita
1: al kateru mos informa kata ku si referencia nebe i halenu nebe mai raitulung i hatasi ibung katak ne lenuk original hu sifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
0: tuir ciencia cientista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang hu si ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tau si tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ita nemos fo impactu negatif ba ita sekarik ita kontinua oho lenuk siran tamba saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong eh area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tamba saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita yang rasik tamba lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: E semana kutuk liba makhau foi in kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be ne ne ne sira ne be futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira umate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mani database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona hosi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hosi tane grupo conservação no mos itania staff técnico yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para itabele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
1: Diak Maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasang ne mata kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito há 91 mais, né? Nem lambe, nem lembre barra. A sacalan de ami heta rua katun hasane. Pois a mi ami 40 tia mai halomodo consumo atu. Mas agora la dúvida. Muito bilam satu mai habe 2010 hasane ne lenu se barra. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hasane. Lenu barat mi iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ona urut ne barak ni ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona men sana ne ansa kita bagus lah hetan ona fatin de mesti kan lah hetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasang ni matah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.